Oh, nak kau yang nasi na, aika fully cua me apa na darora. Ni kota ki me nasi mi awasi pumi inusiran. Nasi na areta me apa na aw nasi mi mesi pumi sapen. Besta ki me apa na yawai me nasi mi. Sipuna Felix me apa na marema aw nasi mi I Amerika. Rupas me apa na aw nasi mi itonga. Sipuna keisuke me puna samala menasimi yon kirismes. Kanuaya tarina aika euken perenato atanas o teinapo. Manina me kanuaya neimas pekatiki taputari Veronica mata metarina. Tesina Rosa Uriana o Rikanako. Anausu puna raving arisera nami tapua ke kammena yei. Sakoasa mete kukurei, payasa ni kea kaa vityana, tekaru, teka innape, tesipu o tesiputuru, pesin tangiraki ay arisera pauro, tauita. Ntepongi taka apong, wapi me wanwani mei, uwa tenga wapi maonowa. Sikasi suarai nako Sika suaroa ipukini meauna, anatangira au anapeku ipukira, au anakoia keasan puokia inanoni meauna. Iveni rapatana metirau ni muyangana ya peroa. Enakaia kirapatana, nakonte inga apong, toka onoponga etene puini mei, teawa tepi meta uonante inga apong. Takatanuata enako meirounu puona reving na sina sipuna. O te usu e panen I on tarawa. O e tangiraki iri anate kuna a pentero ai me takapaia.

0: Ya, kanga yak yoda roy. Yerang kaya kani kabuta ki pasin nai kai. Ay bun ko korora di chogoma. Para kin temeta di skibis edimen ningongo. Yanang nyumino ato.
1: Sinang nawa tayo rum. Wag yoda na rin na ora kay kai. Kakawong roy, wakuangan ni metata, antuk yam na nawa.
2: Inarian ni metata. Pada trokoma ke orang kini demeta, betis kipis kita meningungu, pun nara kei karangin nevevi, asite pu warud neveya, narun tebuahan ipai kita kunikai me ayai rona menim ti orang kini narun te tara, te kaveri pai ni mesu awamai siriki, te meyakan te tapu ipe susu kerawa tau meta ayai, awai tau tauan ti orang meta ayai rona menim nara kei kai. Mereka korona, pada trakoma, eva mentenang, engkau nasi kura mentan cium ada, ayah iru na menin de trakoma, ayah mengaku sana kunci menna.

0: Ya naga, ya kan memang aku nak betain tak kamu sepasen ki.
1: Iya ni, jangan kan jarak jarak.
0: Aku kau ngurar, sama kau ngurar. Padahal dia kan tempat ini yang ibu kita kamu sepasen teriri ki.
2: Yon kawainan memang awak tak wawan round di kampus pasin ibu kini cara ke di truck woma ada pun orang kini temeta atau escapees ke temeningongo mana pun tu ni yang teriri ke ayo eh kangai dia kana pain orang kini kai ibu kini sakini kunim awam merurungi metam.

Ai yang ke kunang darah mana ya tak ki ha taranya kang ato apune ne beti am ki kina megan ne kunang darah mana pakai ku kumane ye nam katikiro intenti ente pakantai ayo aya ka wato banam katikiro ai megan ne nakoya ke kuasan mane ve ina perai ina nante te pakantai ayo wapi mono warang kai diminisi muin chawan me wati na te meton busmaya ara tarebon hakan apon te metorikin roro na kanon ara ara bakin te ina nante. Te pakantaya yo.

Oh, ibu si itu pun memang orang kita menista senang muka kita orang pun punca awak isu kat isu orang rakyat jauh isu orang kanya kena pun day tahun ram, mereka kau kena terong orang ibu kena kau tay ina nanti tay dikai. Tapi kalau dikai wawa mak aku nanti metuan rorona kai, orang pun orang rakyat ini nampak nampak ni aku pun nanti metuan nampak rorona megai.

Watan hai mga wakin na piang kay pusmanya ni po me ipukinta kato kami ite rin diriki ayo mo watan nga wopi maunawa. Na koy mi metanungi naro po takin na ini anatapo ni makuri te tau teha kirakan na pe makuro po taki aki aki mena yang te tau teha KCCI o business me kampana away punte po metani ka bene e kukurini ka tanua tae ka yan obis te perestens pa yan nga kau ka obis maya ni pome I bukin te kato ka mietera ndiririki a yo wo watenga wopi maonowa re waki men wopi maiswan ne peri o ena toki ni mea wansuun wo watenga wopi maonowa I bukin mea harina nuaya I ron toko mesin e kakawa ki karina kinna mpome I bukin te wameta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroye e kakawa ki bukin na pera kiribes pa yan kato kake na mietera ndesuraya yo te wameta yo enariki patipenda ni kato otona Koya rate, meron rikira ke ipukin kairan mea wia, nakon eroire, nakon tai aikana roku. O waikai kaini peire, ipukin tekatuka metera. To wana pun anatoka pes kiripes. Ari ekeinis me anganakia aika atape angakeron kinakia yon kiripes, ipukin kakanatun kururoin metei menin na yamakuri ni kairiri, ekarikira ke turunipain kiripes mena pota nameta. O nikaraha kinakin kiripes nti wam nape. Uwa pun na nakamuamua kiripes, o wayu ari anangana kiwameta ika asan karoi mu yokwaya ntiaru. Ari rangin na kuroin Tetapi emen ibu kita nak buat nama kita kiripes. Rona kita terapi aku ni kahiri ni kiripes. Orang temeruan ni yang aku riari nak kahiri ia ikan kiripes. Ibu kita pekan dek kiripes. Maka turun payana. Tenua pun nak kahiri pekan kini ni kuriya kiripes. Awehe yari anak anak ia yang meta ika harau temakuri ni kuriya. Elianaku. Orang nak kita memeka puan payi ni mewuia ni bukia. Orang kita mewuia nak kahiri kita kahang. Anak anak kita pernah kahiri harau makuri. Aika Elianaku ni kahiri puangan ni mewuia. Ibu kini katime tuan teram tekhawa awa ite potan no ameta. Tekhawa pun putu kantoro ni paini kiripes. Anangana kio ameta kiasa ni puka kata meruan atongan narani kiripes. Kini puka kanakurawan na nawagi kiripes ibu kia kaina. Na yakona pai eri anakon rapekau wia. On na yatatai ni kiripes naron te rapekau na toto. Temaye tekate imanepe kitiaus. Tukuru penna o rapekau ni kiripes rikita peua. Awa irapeka wa ikapu. Tekani mewa, pun roiroin rakante makuri. Awa yu wari anapundangana kia yu ameta kia riana u roiroin merakana ya makuri. Ibukin tupahani kainanun tupotan na ameta. Tekano uwa pun kanikinayen tepe kumaka metekokoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangananuia. Ntiero, ikuru roi bukini katimetuan na kuroin. Orikirakini kaupain tupotan na ameta. Nakia kandani ngani poya. Inanun temene wapuike erakariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampome, opome ni pupusi ya punipene niko na andiki nape iru ya kaunsira me yon nape. Niko taki mea nopiste Linux yon Christmas, kia nopiste Peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami ipome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, okamapusi yaki, bakama karini ami ipome na nopiste opi. O ibukimi kani Christmas derai no tapueran, kamapusi yaki bakama karini ami ipome na nopiste Linux. Ibu kini rongrong na epanin orang itu kimi anopis diperestens yang nampan dari pon isuan mewakia. Uatuana tuana wanwa tenua ke isuan mewakia. Uatuana tuana awatuana. Kenora re Facebook page are itu kaya ika para parahana.

0: Ana, angkanya kau angkanya kapenai nong ram, nanti rong rongo, kapenai nong ram nam, nam rong rongo nanti wekerai, bukan nanti tayri kayu, ane pun kapenai nape, nong ram, nanti sangra.
1: Kalau kau tinjau tuan kapu amu kira si pone esi tuan setara, ane kau nanti kirim kanu amu mari esen kata gurawaki, onnga, napa kurina, angkampane tosin trading, dua ratus sinu was at 9.8 koragoran. Ayo pun takkan orang ibu kita nama kain lah. Emi wo tengah wabi mawon wo. Sina karawa aratru nak kontepong. Etemon pong tu orang sun wo tengah wabi mawon wo. Ngayari tait tapala. Kapua amukera. Aw Korea aram aram tenam amfung nampa. Aw kat sekolah don testoa anak kapua. Yai amukera. Wukera ke asen kapua gi mentongan ni main karukua penena. Ngayai ka aratru naki ibu kita nama kain lah. Emi wo tengah wabi mawon wo. Uringa tu wukera polisi ngayai kini cetai pay.

Oh, bon dia, mesdames et messieurs. Orang dari kau yang mahu refame 89.9 hea puruan kau istu buat istang orang yang nanti ngapa ngai. Nguam tapi korang kau kesan orang yang kini aku antar ni apa? Asa nangani kau ti temer rungki, temer kata orang nak kanuan sepangan makia kau nak kaitara mengai nanti tengai nak tengah pung di kau. Anak katanga mungkin ni, yang wayan temen saya hipukin apa kanuan nam kita ke, sa katanga mungkin nara kau ngaki mato tayong.

Yangoya, ntemene sei. Manai ponimene karangi ni kakami mi ya roroya. Nkana koi kosia ni kama isiye na nente wana te pakis. Oye ya roya te wana. Pankana yei buwa koya ayakataya ntamaraki. Pa eno asina kome na nente pakis. Awake ni kirana. Akataya ni kasikiari kaki. Niko waki ya nako buwa koya ina nente pakis. Awa inga ya anye bukinda rebunda kete manai. Ayakona ntoka ni ka indeki ya ngana nusina kome na nente pakis. Nkaya puni kakatoki ya iponi roya. Pa akia ayanakarakaro na ntamaraki. Ongai rai kawameta. Kanga punaru yana pe mana ingai ran tai tapi tai. Sinori paya ika ata meruang kana imuan nuora kiron demenda. Sekata yana kakapuomu ina koya raka iriri pei. O sekata yana tokari kieta na koya roar. Mesiria ina taya pangkana sonra kente pe kantang o asta tawa roi na konte kanganga. Tosi kona ni kosta kistaki me iyangi ro roameta. Esta ngiria pa anagi tu tokari kia ora tapi men. Roro marangi ni kukurein taina kundam tokanika inka nere ki rom. Si inka na iya kirang die taatari ki tokanika in maanja na koya. Meto wana te kawai ni karabia na kundi tokanika ini kuwa ua. Punna ki kasite puwa ni meum me meum ya rom. Yaka mimi patapime ni roura arangin nata ya ruyo ame tatapime ni meu. Na kundare punna roa ruya ki oi ni meu ya. Uringa pa peika rai kaari ki nanu ni meum te menna. Punna ki are kereke na menkoe. Uringa na pe pakapuaka kaan anu anna roka te menna. Ipundaki konani kosina kwa wana muita menda mwona roka. Ngayarete ikapeni ya mtai nsirwepeya onika kaya puwaka kanna wana roka temena. Meripia na uin amwona roka. Aometa ikatuka nikai ataratara temeuri na nuntekai nika taratara ete telescope. Onura tameeruana. Me aometa ikakorakura iruya tepekantang ataratara temeuri na nunte microscope. Otepaya ya noria punsi kapakaya oka iruwaya tepemen. Tipe kantang iro ya roam, pun tipe yang siri-siri ayau, ina pun konan siri ngamerurungim aku kurem. Pun ia yang konan payah warum, aku teh ina koruyai ayah kiri kita menna ayah iro na. Ngayari kapungan am konan payah ni roam ni kawaina ayah tameroa, awan ikatoka teka kapuatau ko metapemen. Uringna pati menni kipe apun naki konan uawai tahari. Tika ayah kiko nan tamaraki atiaroka. Oteko, ipun naki konan kipe ikarawa. Kukurei me am kona paya ke irom, akari kira ke ini pun noi nam kawai. Kapunga na kaupai mare pun nam kona paya na kontoki na meyeta, o ena pun na koroi me am. Me uringa, bapun siite wari akari kiko, eye irom na tiki ingi ni konani kauka metarua nam kona paya ikarape me irom. Ngayari era kwa ki anganda na nom ni kapeni ni katuapung. Pun si me ni maakana, ayakona konani muana kukurei nam tokanikai, ariasa ni katauroa ya paya na reke irom. Yangoya, ntiminis te hai.

0: Ya, kanga ya yuda roy. Ya rangka ya kani kabuta ki pasin nai kai. Ai pun ko ko ra dit so goma. Para kin te meta de skibis admin ni ngongo. Ya nang ni minu atu.
1: Sin lo ta irum. Ko ki uta na ron ora kai kai. Kaka wong roy. Ko ko ni meta ta antuk yam na no.
2: Enerian meta ta. Pati trokoma ki ora kin demeta, beti skipis ki demen nyungungu, pun nora kai karangi nevevi, o si te puwa run neveya, narun te boha ni pai, ki te kunikai me ehya irouna menin te ora kin, narun te tara, te kaveri, pai ni mesu awa amai siriki. Te mehan te tapu epi susu, ki eravata ometa iai. Awa itau tauan te ometa, ehya irouna menin nora kai kai. Meko korona, pati trakoma, eve menti nangu, nkana esikura metan tiyo ameta, ehye irouna meninti trakoma. Hoye menga kusana konti menna.
0: Tira aruwe na koroya, pena kirege irou te trakoma, metiskeipis. Yedangini kakawagi. Poko na kati metoa, awani miyagwa kina titipopei metiranya isaki, metitofu. Kati metoa jaka kaisaki, kapunga na roi jaka inipeka ntainoku. Awatara ruwaia, payana isaki roi. Awaipunna mkoko anime kina koni mekina mpasin, ayikana kaputa kina koni miyengami. Ipukini kamenuwa, menoraki ayikai. Yaka kawaki, penaria ini kuro roi ya mtous, ayika uwa maisina. Ipukini tiyoraki, at escapees. Ipukina pana makure temuantous, Isiringa te men ariyon te kun neyek siringa te punumua. To wana te wiki imiina akwa mangani me mka uwa ntous paana piaipene siringa ki punumua aki aspame ngaraure. Kana yek muantai ni paino oraki yaki aina konani kareke te memera nubuo ki orakin te kirine. Te trakoma ngana yek muantai ni tokoa ki kini paino oraki yaki aina konani kareke te metaki saanga rapo utoka na koyenis ngana aroko ni miengara ibugin takabusi basin payataku te teeka. Ira ini ni kita tokuana, nak kau nega tokuana.
3: Ai, wara desa orang rante ngapung eh, aku antar ni apa? Mere tata roy dana rungo te pota ki bukin tara rante meuri. Naka tu kira kene kos pasan orang ayak ni akan neki. Aita aku pa, pun tangi ni kawaki bukim. Asnari tana kau kandung ram, me katana tanda no kawaki.

Awai pun nawa orang gay diminisi main cawa vanua tesong ra kawasna pun timetan wah kinako. Dey tante wuan tengah pun gayo. Kaya apa ni mungkin ada kata nuwata.

0: amb una pena ni veu dir. Si vull dir-me d'on apuntar un roi encara que hi tiri d'inaco, i ara no m'hi hau si puc un cuè, ara, i m'hi ha de no nom, i que no m'ho morrà, o no m'hi ha de pa i cari qui, no per m'hi hagi de pas, jo no ha de, o oi te piti piti.
1: Quan te ve piti a rona, pa pon si hem screen en a tau roi no m'hi hagam, po si que paga te pupa te darai puc en caro quan nam TV, o po hona no per nori pa i cari qui no per m'hi, te piti piti, o jo no ha de.
0: Saksi no ime, am tia no a kiri wan TV. E pun te ime to ne pene ka pata kukuni ka nuan na nao sin te giri pas, are ka koro waki. Nongono kon nepe mei, tipi tipi ki ocho nata, e pun de isina kone panka in tainare, i tirani suon te mon tairiki, ocho roon te tairiki, tiawai suon te moni ngapong, tipi me uon ta wano, awai tiawa awan.
1: O ringa, nga ia wakaan runga na nakapu ime isua ni nome tape me kiri pas, o am kiri wan TV ene mengaroni kone pente tayane ni kong uraiko, O ni kameta kuku ni pai e kariki ni kanwa nana program toko mete ni kai maameta.
0: On kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pene busimai. A mi katana wata aki ina kuna nungura yake oni meta kwa kina ki yon te TV na kwa iya te bota naamata.
1: On kwe ere kukaina nua tere vereve na mpotaki si tauroi na pene karoi ya nakon nere kutangiria me pona ae metiroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauroi na pene live wa mipotaki. E pupura nga se wataki a metakwa kinana, i on te kiriwan TV o te social media.
1: Uri nga riki, arimeni ka pakaan po nga rukwan nam TV yan mwenga me te pupua te tara, o ya riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibukin nam popa in to sin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awa wanunga tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Ya itaki merongono wai kapou. Pun kata merua amat tetai on pai karik on kami ngoroiko ni katopong men kiriwan tim.

Amen. Tema tono ram, dari kau nanan te te tawan away, ay pun tawan orang kai te minis semua ince ote buih mewawa te sangra. Ay kai muang kanya senang tau orang de tanah ko karena nam katawan away, nam muan nana pera nam muan nana pera orang kanya me orang ram te rong rong ay kapo ay pun kente te tawan away yo.